0: la dans ton. Dilan dilum dan din dan down, dilan dilum dan din dan down, dilan bidum ben dan ding down, dilan dilum dan din, dilan dilum dan din dan down, dilan dilum dan dan dan down, dilan dilum dan din dan down, dilan dilum dan.
1: La sieste sur la radio sur la cerise.